0: nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental.

0: peruntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
0: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya, ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya,

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat
2: penting. ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengar film Jangan Buang Ibu resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 25 Juni 2026 kemarin dengan menghadirkan drama keluarga yang menyentuh. Film produksi dari Leo Pictures ini menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal yang mempertahankan keluarganya di tengah banyaknya persoalan hidup. Ristiana, salah satu tokoh yang ada di sana, berjuang membesarkan 3 anaknya setelah Rido, sang suami, meninggalkan keluarga dengan hutang yang menumpuk. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia berusaha memenuhi kebutuhan Tama, Dewi, dan juga Tria tanpa kehilangan kasih sayang. Masalah keluarga mulai memuncak ketika keputusan Ristiana membuat ketiga anaknya menghadapi pilihan yang tidak mudah. Tama, Dewi, dan juga Tria perlahan merasakan jarak dengan ibunya meski mereka tetap menyimpan kerinduan mendalam. Aktris Nirina Zubir memerankan Ristiana, seorang ibu yang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Sementara itu, Reval Hadi berperan sebagai Tama dan Amanda Manopo memerankan Dewi. Juga ada Saputra Kori tampil sebagai Tria. Dwi Sasono juga turut membintangi film ini sebagai Rido, suami Ristiana yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi sulit. Dan sejumlah pemain lain juga terlibat, yaitu Basmalah Gralin, ada Fadli Faisal, Erika Karina, Saskia Chadwick, dan juga ada Farel Fariski. Sutradara Hadrah Daeng Ratu dipercaya untuk menyutradarai film ini dengan naskah yang ditulis oleh Widya T. Arifianti. Jadi cerita ini berdurasi 119 menit mendengar yang diadaptasi dari novel Jangan Buang Ibu Nak karya Wahyu Dera Priyangga. Jadi melalui kisah Ristiana, film ini menggambarkan pengorbanan seorang ibu sekaligus pentingnya menjaga hubungan dalam keluarga. Nah tentunya para penonton ya bisa menyaksikan drama tersebut mulai dari 25 Juni kemarin di bioskop Indonesia. Nah jadi mungkin untuk Anda pendengar yang di weekend kali ini ya belum punya rencana mau pergi bersama keluarga ya, atau mungkin pergi jalan-jalan bersama teman dan juga orang-orang terkasih, mungkin nonton film ya menjadi salah satu destinasi ya, atau pilihan ketika weekend ya kita meluangkan waktu berlibur bersama keluarga. Apalagi kalau mungkin ya kita nonton film Jangan Buang Ibu ini juga bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga ya. Ini menjadi film dengan pilihan yang tepat ya, karena drama keluarga ini bisa ditonton dengan segala usia ya, dan juga pastinya merasa cukup dekat akhirnya gitu ya dengan kisah-kisah yang dihadirkan, dan juga pastinya punya makna tersendiri juga ketika kita menontonnya bersama dengan seorang ibu pendengar. Untuk informasi lainnya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

pulau Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Mendengar beberapa tahun terakhir, minuman matcha semakin populer ya di tengah banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Jadi minuman khas Jepang ini dikenal memiliki rasa yang unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang juga yang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar secara berlebihan saat beraktivitas, pendengar. Jadi kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh, serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Jadi warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian yang menarik perhatian masyarakat. Popularitas tersebut memunculkan pertanyaan apakah matcha ini sebenarnya tren visual semata atau memang benar-benar menawarkan manfaat bagi kesehatan nyata untuk tubuh kita, pendengar. Jadi kita mulai mengenal sebenarnya apa sih itu matcha ya. Jadi melansir dari berbagai sumber, kalau matcha ini itu berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus, dan matcha ini telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasanya, matcha dikonsumsi bersama dengan bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat dan juga lengkap, pendengar. Jadi daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat yang teduh agar kadar klorofil dan juga L-teanin itu meningkat secara alami maksimal. Jadi kandungan antioksidan katekin, vitamin, serat, dan juga asam amino di dalam matcha dipercaya baik ya untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Awalnya matcha ini secara tradisional disajikan menggunakan wis bambu yang upacara minum teh khas Jepang berlangsung secara sakral dan juga tradisional. Tapi saat ini bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi latte, smoothie, sampai dessert modern favorit kalangan anak-anak muda. Jadi manfaat matcha bagi tubuh kita, sebenarnya matcha ini mengandung antioksidan EGCG yang dimana sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Jadi kandungan klorofilnya itu melimpah dan juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati kita tetap sehat. Jadi kombinasi dari L-teanin dan juga kafein di dalamnya itu mampu meningkatkan fokus juga konsentrasi tanpa membuat jantung berdebar. Jadi efek relaksasi ini juga mampu mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Dengan mengkonsumsi rutin teh hijau, ini dapat meningkatkan pembakaran kalori, juga mendukung pengelolaan berat badan yang ideal. Dan selain itu, kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Jadi tren sosial di balik popularitas matcha ini, ya, itu bukan cuma sekedar menikmati matcha saja ya pendengar soal rasa, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern yang kekinian, ya, di mana konten ulasan dari matcha dan juga kunjungan kafe sering digunakan untuk membangun identitas digital yang bernuansa estetik juga menarik perhatian. Dan itu tadi ya pendengar, mungkin kita selama ini tahunya matcha itu terkenal karena mungkin lagi happening di mana-mana ya, semua hal, semua makanan, minuman dikreasikan dengan matcha-matchaan. Tapi ternyata matcha juga punya segudang manfaat untuk tubuh kita ya, yang dimana kafeinnya ternyata membantu kita untuk tetap fokus dan meningkatkan konsentrasi tanpa punya efek jantung berdebar seperti kita meminum kopi, ternyata pendengar. Jadi banyak ya manfaat dari matcha ini bagi tubuh kita, ya mungkin kalau misalnya kita rutin mengkonsumsinya ya dengan takaran yang tepat juga pastinya bisa memiliki dampak yang baik untuk kesehatan hati kita ya, dan juga banyak kesehatan tadi yang sudah Salsa sampaikan. Dan tentunya untuk Anda pecinta matcha, banyak sajian minuman dan juga makanan yang bisa dikreasikan menggunakan matcha juga pastinya.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:33. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol untuk siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Pemkab Langkat menyatakan menghormati proses hukum menyusul OTT KPK terhadap Bupati Langkat. Program JKN memberikan dampak bagi SDM dan kegiatan ekonomi. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Salsa Bilaradia. Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan menyusul operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
2: Pasca diamankannya Bupati Langkat Syah Afandin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, suasana haru terlihat di kawasan kantor Bupati Langkat. Wakil Bupati Langkat Tiorita Borusurbakti tampak tak kuasa menahan tangis saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait penangkapan tersebut. Dalam keterangannya, Tiorita mengaku menghormati asas praduga tak bersalah, serta mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar Bupati Langkat diberikan kekuatan menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.
3: Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya berdoa, khususnya buat Kabupaten Langkat ini, semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua keluarga. Saya harap tabah untuk menghadapi ujian ini.
2: Tiorita juga berharap Syah Afandin tetap sehat serta meminta masyarakat mendoakan agar Kabupaten Langkat tetap kuat dan mampu melanjutkan pembangunan.
3: Supaya Pak Bupati sehat, jaga kesehatan, selalu berdoa. Langkat ini kita tetap harus kuat dan maju untuk mendapatkan langkat yang lebih baik dan sejahtera.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin bersama 6 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Langkat. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wali Kota Sibolga mengapresiasi kerja Polres Sibolga yang telah membangun sinergitas dalam situasi Kamtipnas dan kemajuan pembangunan daerah. Sebagai mitra, Polres Sibolga telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama pasca bencana. Berikut laporan Buaf dan Jega.
4: Peringatan Hari Bayangkara di Kota Sibolga dirangkai dengan upacara bendera dan syukuran yang berjalan hikmat serta dipenuhi sukacita di lapangan Simaremare Sibolga pada Rabu 1 Juli 2026. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik yang hadir dalam momentum seremonial tentang sejarah institusi Polri itu menyampaikan sejumlah pesan dan apresiasi di usia polisi yang ke-80 pada tahun ini. Menurut Wali Kota, peringatan Hari Bayangkara ini menjadi momentum untuk refleksi tentang pengabdian Polri sekaligus dedikasinya dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Wali Kota mengapresiasi kinerja Polres Sibolga yang telah membangun sinergitas dalam situasi Kamtipmas dan kemajuan pembangunan daerah. Sebagai mitra yang baik, kata Wali Kota, Polres Sibolga telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama pasca bencana.
5: Hadirnya polisi, hadirnya Polri, tengah-tengah masyarakat membuat keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Sibolga berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sibolga, Bapak Edi Rata, yang menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, sehingga Kota Sibolga, kota yang berilakau, bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan bahagia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sibolga, apalagi tahun lalu kita mengalami bencana alam, hadirnya Polri dalam penanganan bencana sangat baik, dan alhamdulillah kali juga ada penghargaan kepada personil Kapolres Sibolga dalam hal penanganan bencana, khususnya yang menemukan korban meninggal dunia. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang mengapresiasi personil dalam hal penanganan bencana yang ada di Kota Sibolga.
4: Selain itu, Wali Kota juga mengapresiasi berbagai inovasi Polres Sibolga dalam membina generasi muda, salah satunya melalui penyelenggaraan turnamen Mobile Legend. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah positif dan preventif untuk mengarahkan kaum muda pada aktivitas yang bermanfaat, sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba maupun aksi tawuran. Demikian Muafran Jiga melaporkan.
0: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Ida Rahmit Lambanua.
6: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Harefa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta keberlanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL.
7: Kami telah melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja kami dalam hari Sitoli rangkaian dengan kegiatan SIPOL. Secara khusus ini amanat dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu baik pada saat tahapan maupun non tahapan saat ini. Kemudian ini juga kaitannya dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah dalam KPU nomor 4 tahun 2022 itu dalam hal verifikasi partai politik.
6: Ia mengatakan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pembaruan data dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Forum Komunikasi dan Digital Komdigi dalam Rakernas ke-18 Apeksi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan kota. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Di mana kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support.
9: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadis Kominfo Kota Medan, Rahman Pane, mengajak Kadis Kominfo Kota se-Indonesia untuk mempererat kekompakan dan mengusung prinsip kerja saling membantu demi mempercepat digitalisasi di tingkat daerah. Hal ini disampaikan pada penutupan Forum Komdigi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi ke-18. Menurutnya, sinergi antar kota dapat menjawab keluhan mengenai keterbatasan anggaran di daerah. Selain itu, Rahman juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota khusus Apeksi yang rutin menggelar pertemuan daring sebagai wadah pertemuan untuk berbagi kendala digitalisasi di daerah. Ia menyebut, berdasarkan jaringan aspirasi yang dihimpun melalui Google Form selama 2 hari berjalannya forum, terdapat 5 poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus Apeksi Pusat. Yang pertama yakni regulasi tata kelola komunikasi publik nasional dengan mendorong diterbitkannya aturan yang komprehensif. Kedua, panduan anggaran advokasi media dengan memperkuat tata kelola anggaran terkait kemitraan media di daerah. Ketiga, regulasi indikator kinerja utama Kominfo dengan menyusun tolak ukur kinerja yang jelas bagi Dinas Kominfo.
8: Di mana kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, saling dukung dalam melaksanakan tugas Kominfo, yang mana kita merupakan corong dari masing-masing kota. Mungkin keterbatasan anggaran yang tadi sering kita keluhkan, seperti buat aplikasi, ke depannya mungkin dengan adanya kekompakan kita, kebersamaan kita, seluruh Kadis Kominfo se-Indonesia, mungkin kita mau buat seperti aplikasi dari Makassar, mungkin kita bisa sharing atau berbagi, nanti kita bisa buat MOU. Jadi konsep inilah sebenarnya yang ingin kami bangun. Mudah-mudahan mulai tahun ini ke depannya konsep baru bisa kita bangun lagi. Seluruh Kominfo di Indonesia bisa bersatu.
9: Lebih lanjut, Ar-Rahman mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir ke Kota Medan dan berharap kolaborasi erat ini akan berlanjut pada gelaran Apeksi tahun depan yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan program JKN memberikan dampak bagi SDM dan jika rakyat sehat maka akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
10: Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan.
11: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 melalui acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 bertema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Acara yang mengundang media massa nasional dan daerah tersebut diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli. Dikemukakannya, tema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat mencerminkan bahwa program JKN akan membawa dampak terhadap pembangunan SDM, dalam hal ini bidang kesehatan yang pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Karena menurutnya rakyat yang sehat mestinya akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Pada kesempatan public expose tersebut, Dirut BPJS Kesehatan menyebutkan sebanyak 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dan Universal Health Coverage atau UHC per 31 Desember 2025 meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten kota. Banyak masyarakat yang bergantung pada JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh pengobatan panjang.
10: Banyak masyarakat yang memerlukan JKN, jadi di pemanfaatannya di tahun 2025 mencapai pada 725,3 juta kali dalam sepanjang tahun ya. Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 673,9 juta pemanfaatan dalam satu tahun. Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya.
11: Lebih jauh diungkapkan Prihati Pujawaskito, beban jaminan kesehatan naik 15,2 triliun rupiah. Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan semakin mudah diakses rakyat. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada sustainabilitas JKN. Penyakit katastropik atau berbiaya tinggi, antara lain jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke, menyerap 26,28% dari total biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Padahal penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan layanan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan tuberkulosis gratis bagi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, mengatakan pelayanan CKG berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 25 puskesmas yang ada di wilayah Tapanuli Tengah melayani pemeriksaan kesehatan secara gratis.
13: Karena pemerintah daerah hadir untuk mendukung penuh program dari pemerintah pusat yaitu cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis terduga tuberkulosis. Jadi di sini semakin cepat kita temukan penderita TB paru, semakin cepat kita dapat memberikan pengobatan.
12: Lisnawati mengungkapkan Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan layanan kesehatan terpadu Kegiatan yang dirancang sebagai upaya promotif dan preventif mencakup 4 ruang lingkup. Pertama, cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan umum untuk deteksi dini faktor risiko penyakit, screening terduga tuberkulosis atau TB paru, langkah proaktif dalam penemuan kasus dini untuk memutus mata rantai penularan, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, edukasi gaya hidup sehat sebagai langkah preventif jangka panjang, dan posyandu integrasi layanan primer ILP, pelayanan kesehatan terpadu yang menyasar seluruh siklus kehidupan. Keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer sesuai standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan, dengan target peserta layanan sebanyak 2.000 orang terdiri dari unsur aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat umum. Abdul Jalil melaporkan.
0: Nias Open 2026 yang digelar hari ini 4 Juni 2026 diharapkan menjadi wadah bagi peselancar muda lokal Nias untuk menuju Liga Surfing Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ano Verli Sulu.
14: Nias Surfing Association atau NSA kembali menggelar Nias Open 2026. Ajang ini berlangsung di Pantai Soraki Nias Selatan pada 4-5 Juli 2026. Ketua NSA Christoph Wau menuturkan Nias Open bertujuan mewadahi para peselancar muda untuk bisa masuk ke Liga Surfing Indonesia. Liga Surfing Indonesia adalah kompetisi selancar nasional Indonesia dan Asia untuk memperkuat klub-klub selancar lokal dan menjaring bakat atlet. Melalui Nias Open, para atlet lokal memiliki wadah untuk bisa bersaing dengan peselancar nasional dan kemudian bertanding di event internasional. Untuk bisa naik level, maka setiap daerah yang menyelenggarakan kompetisi surfing dapat mengutus atletnya ke nasional.
15: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kan bernaung ke ini untuk atlet-atlet pemuda ya masuk ke Liga Surfing Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya ini sebagai wadah ya supaya atlet surfing kita bisa bersaing dengan atlet surfing nasional terus bisa masuk ke inilah event internasional sih. Jadi setiap daerah kan harus buat event nih di setiap daerah terus atletnya ke nasional gitu.
14: Liga Surfing Indonesia lanjut Christoph biasanya dilaksanakan di Bali. Saat ini atlet lokalnya selatan yang sudah berhasil masuk ke Liga Surfing Indonesia adalah Raflin Wau. Selain kompetisi, Nias Open juga menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya mini talk bersama Konservasi Indonesia dan pemutaran film dokumenter perjalanan karir atlet surfing dunia asal Indonesia, Rio Waida. Christoph berharap Nias Open menjadi sarana positif mengembangkan potensi surfing sebagai cabang olahraga berprestasi. Ajang ini juga diharapkan mengasah bakat peselancar muda lokal, khususnya Nias Selatan, sehingga semakin banyak atlet yang dapat bertanding di level nasional bahkan internasional. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat kali ini ya, berarti kita juga berjumpa kembali ya di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Bersama Salsa yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung siang hari ini untuk diputarkan lagu pilihannya, lagu requestannya, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Boleh chat dari WhatsApp atau telepon WhatsApp kita juga boleh ya di MLI siang ini. Jadi nanti tinggal lo bilang mau diputarkan lagunya siapa ya dan dengan judulnya apa. Nanti tinggal Salsa cari dan tentunya Salsa putarkan untuk Anda semua di siang hari ini. Ya, siang hari ini mungkin ya selesai makan siang, lagi di rumah ya, gak ngapa-ngapain sambil dengerin radio, siang hari dengerin Salsa siaran. Ayo gabung aja di MLI ya untuk diputarkan lagu pilihannya, lagu requestannya pendengar di 0811-616943. Atau mungkin siang hari ini yang lagi di jalan ya, lagi dengerin Salsa siaran juga, tiba-tiba kepikiran gitu ya kan, ih kayaknya dengerin lagu ini siang-siang enak gitu. Jadi bisa langsung request aja sama Salsa dari WhatsApp-nya kita pendengar. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Bersama Salsa yang menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk Anda semua yang ingin bergabung ya untuk diputarkan lagu requestannya siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Siang hari ini ya pendengar, di luar lagi panas-panasnya ya Menggelora, memang panasnya Medan kalau udah siang hari, tapi menuju sore hari biasanya suka mendung-mendung terus hujan deras ya. Jadi memang kalau misalnya mau bermalam mingguan ya kan hari ini, atau memutuskan perginya sore-sore ya, pastikan Anda juga sudah siap siaga ya pendengar, walaupun mungkin tiba malam-malamnya tumben-tumbenan gitu gak hujan, tapi gak ada salahnya kalau kita memang selalu siap siaga gitu ya, untuk selalu bawa payung dan juga mantel hujan kemanapun kita berpergian. Kayak semalam ya, sore harinya memang di seputaran Jalan Gatot Subroto itu agak mendung-mendung gitu ya, tapi menjelang jam-jam sekitar jam 5, jam 6 sore ada lagi, muncul lagi mataharinya gitu ya pendengar. Tapi tiba malam harinya mungkin sekitar jam-jam 9, jam-jam 10 ya, menuju jam 10, diguyur hujan sederas-derasnya kota Medan ini ya. Jadi kita tidak bisa memprediksikan lagi.

seperti apa cuaca ya, karena memang suka berubah-ubah dia. Kadang kita menganggapnya kayaknya oh udah terang hari ini, kayaknya cerah gitu ya, tapi bisa aja beberapa jam kemudian kita diguyur hujan sederas-derasnya. Bisa aja ya kan, ini nanti hujan deras ya kan, atau mendung-mendung gitu seharian, tapi nggak hujan-hujan. Jadi memang selalu dipastikanlah kitanya yang mempersiapkan segala rupa ya, biar kita nggak kehujanan di jalan. Kalaupun misalnya kita pergi jalan-jalan keluar gitu, lagi naik kereta atau mungkin lagi naik transportasi umum gitu ya, kita juga nggak kebasahan, nggak kehujanan gitu ya, karena udah siap siaga untuk bawa payung dan juga mantel hujan kemanapun kita pergi ya pendengar. Kalau untuk siang hari ini ya, sebelum pergi jalan-jalan bermalam mingguan bersama keluarga, bersama dengan teman-teman dan juga orang-orang terkasih, gabung dulu di MLI sama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi Anda bisa pilih lagu requestan Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: That's it.
1: Spill 4,3 persatuan dari PDN, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kaliba. Bersama Salsa yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp ya, kita bacakan dulu. Siang hari ini ada Nani, katanya mau diputarkan lagunya Kotak ya, judulnya Mati Rasa. Oke, siap. Kalau gitu nanti Salsa putarkan lagunya setelah ini ya. Nani, ditungguin aja lagunya. Selamat mendengarkan nantinya. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung pendengar, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salsa terus menemani Anda di MLI. Jadi buat Anda semua ya, siang hari ini mau diputarkan lagu requestannya, mau ikut bergabung ya, mungkin sekedar menyapa Salsa di siang hari ini yang lagi siaran, boleh gabung aja di MLI. Boleh dari telepon atau dari chat WhatsApp juga bisa pendengar. Siang-siang gini memang enaknya dengerin lagu pilihan kita ya, apalagi bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Salsa di MLI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

0: Masih di MLI, pendengar Putri Lagu Indonesia, mantap kalibah. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung ya siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Siang hari ini ya pendengar, Anda bisa bergabung hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di MLI ya. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagunya ya, lagu requestannya siang hari ini, bergabungnya dari WhatsApp kita, bisa dari telepon, bisa dari chat WhatsApp kita juga boleh ya. Oke, sudah ada yang ikut bergabung ya siang hari ini, kita angkat dulu, ada siapa ini? Halo MLI.
1: Halo MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak. Waalaikumsalam Mas Jeffrey, apa kabar Mas Jeffrey?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah ya.
1: Ya, jadi, apa nih lagunya?
0: Lagunya Mas Jeffrey mau diputerin dari siapa? Atau yang ada di list aja nih?
1: Boleh, yang ada di list aja deh.
0: Yang ada di list ini ada Under the Backbone, Sempurna. Terus ada Tompi, Bawalah Daku. Ada White Shoes and the Couples Company, Senandung Maaf. Terus ada...
1: Oh, Bawalah Daku lah Tompi tadi.
0: Oh, Tompi. Oke, boleh Mas Jeff. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke, ditunggu nih lagunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jeff. Selamat siang. Iya, ada Mas Jeffrey ya yang sudah ikut bergabung siang hari ini. Katanya mau diputarkan lagunya Tompi dengan Bawalah Daku. Siap Mas Jeff, habis nanti kita salsa putarkan lagunya ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau ikut bergabung, boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, salsa terus menemani Anda di MLI.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdekat pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini, Barista Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi nantinya di Medan sore ini ya, akan ditemani oleh Vika hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani Salsa siaran dari pukul 10 ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita bertemu kembali di Medan pagi ini bersama Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada ya, di hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026, kalau malam tadi Anda sudah ditemani sama Rafika Putri, dan sekarang di Medan sore ini Rafika Putri lagi yang akan menemani Anda hingga di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Ini di masa liburan sekolah, mungkin banyak orang juga yang lagi pergi liburan bersama keluarga, ngambil cuti. Seru sekali pastinya. Tapi untuk Anda mungkin yang di rumah aja, atau mungkin sembari kerja atau melakukan kegiatan apapun hari ini, pasti jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Medan. Seperti biasa, informasi banyak, lagu-lagu banyak. Jadi kita nikmati nih dari Geisha dengan Pergi Saja. Tapi Anda jangan pergi, kesini aja.

0: Anjay.
1: 94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ya ini kita datang dari pertandingan sepak bola ini antara Argentina dan Tanjung Verde. Siapa yang malam itu gimana ya? Ngerasa kayak aduh gimana ini gitu. Ini mungkin ya salah satu pendukung Argentina juga agak deg-degan ya. Nah, kita enggak nyangka nih. Jadi kalau kita lihat nih dari sisi pelatihnya, ini ada dari Tanjung Verde ya. Ini ada pelatih tim nasional Tanjung Verde, Bubista. Ini mengungkapkan kebanggaannya meski perjalanan tim asuhannya harus berakhir di babak 32 besar ya Piala Dunia 2026. Jadi setelah kalah 2-3 melawan Argentina di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat nih, terlebih nih Tanjung Verde dua kali mampu bangkit dan ketertinggalan dan menyamakan kedudukan dalam pertandingan yang harus dilanjutkan hingga babak tambahan waktu itu ya. Dan Tanjung Verde ini lebih dulu tertinggal akibat gol mega bintang Argentina dari Lionel Messi pada menit ke-29, tapi mereka tuh membalas pada menit ke-59 melalui aksi dari Laros Duarte. Nah, gitu dia. Jadi apa ya, mungkin ya Argentina menang gitu ya, tapi Tanjung Verde menang di hati kita semua. Kita nggak menyangka nih, memang tahun ini Piala Dunianya itu banyak sekali kejutan-kejutan yang nggak kita sangka. Ya udah deh, untuk Anda jangan beranjak untuk beralih dari 94,3, masih banyak sekali informasi. Dan juga ya di jam 16 nanti kita akan hadirkan berita sore pasti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dewi dengan kosong. Mungkin ya ini juga jadi hari patah hati sedunia. Karena mungkin sebagian Anda juga udah pada tahu ya, dan mungkin berseliweran di FYP Anda semuanya, kalau ini the king of pop bisa kita enggak king dong, queen of pop nih. Nah, ini bintang pop Taylor Swift ya, dan bintang klub American Football Kansas City, ini ada Travis Kelce ya bilangnya ya, ini telah melangsungkan pernikahannya di Madison Square Garden di New York City akhirnya ya. Aduh, Taylor Swift menikah. Jadi pernikahan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh humus Taylor Swift ini, kalau melalui pengumumannya ditampilkan pada layar jemuratan ini di luar arena Madison Square Garden setelah pukul 19.30 waktu setempat nih, setelah upacara pernikahannya berlangsung. Dan juga ini Tri ini mengatakan aktor Adam Sandler yang memimpin upacara pernikahan tersebut. Jadi pasangan itu tidak menggunakan penggiring pengantin konvensional nih seperti biasa para pengantin gitu. Jadi sebagai gantinya, Austin Swift ini menjalankan peran sebagai pendamping pria bagi pengantin wanita. Sementara Jackson Kelce ini menjadi pendamping pria bagi pengantin prianya. Luar biasa sekali nih ya. Ini sebenarnya sangat tertutup gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat, mungkin nantinya akan tersebar potongan-potongan video kecil-kecilnya gitu. Benar-benar dijaga ketat agar tidak bocor, benar-benar yang intimate wedding gitu. Ya udah deh, kita ucapkan selamat untuk Taylor Swift ya, yang biasa lagu-lagunya itu terinspirasi dari kisah-kisah cintanya. Tapi mungkin setelah ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu jatuh cinta. Udah ganti ya. Ya udah deh, kalau gitu kita bakal dengarkan dulu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berpengalaman.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Pendengar dimana saja Anda berada, untuk hari ini di hari Sabtu ya, di tanggal 4 ini azan asar itu tepat di jam 15:59 waktu Indonesia bagian barat. Masih ada sekitar beberapa menit lagi ya sembari menantikan waktu azan asar berkumandang, dan masih banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda, dan saat lagi juga kita akan mendengarkan berita sore dari RRI Media. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, di mana saja Anda berada, di jam 15:59 waktu Indonesia bagian barat sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Selamat menjalankan dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Dan saatnya akan kita hadirkan warta berita sore RRI Medan.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dengan beras yang ada di Sumatera Utara dan meyakinkan saya bahwa cadangan sangat tidak perlu khawatir rakyat di Sumatera Utara tentang ini.
2: PSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Sari berita. Menko Polhukam meninjau gudang Perum Bulog kantor wilayah Sumatera Utara guna memastikan stok dan ketersediaan pangan. Pekan Raya Sumatera Utara momentum memperlihatkan potensi unggulan daerah pertemuan investasi untuk memajukan perekonomian Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Dan inilah berita sore selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jabari Caniago meninjau langsung cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Perum Bulog, Pulau Brayan Darat 1 Medan, Sumatera Utara. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan stok pangan nasional sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan beras. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Bulog Sumatera Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola oleh Bulog sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung oleh sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Ia menilai para petugas telah maksimal dalam melakukan penyediaan. Berdasarkan hasil tinjauan langsung terhadap cadangan beras di Sumatera Utara, Jamari meyakinkan bahwa stok yang ada saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi.
1: Datang kemarin melihat cadangan beras yang ada di Sumatera Utara dan meyakinkan saya bahwa cadangan sangat cukup, tidak perlu khawatir rakyat di Sumatera Utara tentang ini. Dan semua yang bertugas di Bulog sudah sangat paham apa fungsi dan kewajiban mereka tentang penyediaan makanan. Meyakinkan saya juga bahwa ini tidak akan berkesulitan sampai dengan 8 bulan ke depan.
3: Sementara itu, pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan bahwa stok beras di Sumatera Utara dalam kondisi aman dan tersebar merata di seluruh gudang yang ada. Ia menyebut performa penyerapan dan pengamanan pangan di wilayah tersebut berjalan sangat baik dengan penyaluran subsidi serta bantuan pangan yang terrealisasi 100% sesuai target. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menuju swasembada pangan berkelanjutan setelah pada tahun lalu berhasil merealisasikan target 3 juta ton secara nasional.
4: Ini kan sudah menuju pada swasembada berkelanjutan. Tahun kemarin sudah kita realisasikan 3 juta ton. Kita di Sumatera Utara juga sudah performanya sudah baik, serapannya, pengamanan apa pangannya, masyarakat, subsidi, bantuan pangan semuanya disalurkan kepada masyarakat 100% lah target semuanya. Dan beliau menyaksikan sendiri bahwa memang Bulog hari ini punya stok yang luar biasa besar dan beliau juga ingin memastikan bahwa fungsi TNI, Polri dalam mendukung kesuasembadaan pangan itu memang betul-betul wujud nyata.
3: Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa melimpahnya stok saat ini tidak lepas dari sinergi nyata antara TNI dan Polri yang turut mengawal setiap lini rantai pasok. Mulai dari proses tanam padi dan jagung, penyerapan gabah hingga pendistribusian beras SPHP melalui gerakan pangan murah. Seluruhnya mendapatkan pendampingan ketat guna memastikan stabilitas dan keamanan pangan sebagai pilar utama keamanan negara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 tahun 2026 resmi dibuka. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan PRSU menjadi momentum memperlihatkan berbagai potensi unggulan daerah dan ruang pertemuan investasi untuk memajukan perekonomian Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: PRSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, teknologi, olahraga dan inovasi dalam ekosistem yang saling menguatkan.
5: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 pada Jumat malam kemarin. Dalam kata sambutannya, Surya mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Sumut sekaligus momentum memperlihatkan berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat, investor, dan pelaku usaha. PRSU menjadi etalase pembangunan sekaligus wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah, menarik investasi, dan menggerakkan perekonomian Sumatera Utara.
2: PRSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, teknologi, olahraga, dan inovasi dalam ekosistem yang saling menguatkan. Dan dengan demikian manfaat penyelenggaraan PRSU tidak hanya dirasakan selama berlangsungnya kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
5: Sementara, Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara PPSU, Ferry Indra mengatakan, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun 2026 menjadi momentum istimewa karena memasuki usia emas penyelenggaraannya. Sebanyak 33 kabupaten kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi dengan menampilkan produk unggulan daerah, peluang investasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta kekayaan budaya Sumatera Utara.
6: PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas dengan semangat kolaborasi tradisi bangkitkan inspirasi. Tema ini menggambarkan semangat untuk menyatukan keragaman budaya, kreativitas, inovasi, dan potensi ekonomi Sumatera Utara dalam sebuah kolaborasi yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. PRSU ke-50 akan berlangsung selama 31 hari, mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di area Pekan Raya Sumatera Utara dengan target kunjungan lebih dari 300 ribu pengunjung. PRSU tahun ini hadir dengan wajah yang berbeda. Mulai tahun ini kami melakukan transformasi besar dengan menjadikan PRSU sebagai panggung milik warga Sumatera Utara.
5: Lebih lanjut, Ferry menyebut PRSU tahun 2026 menghadirkan 3 area utama, yakni panggung budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat, panggung landmark sebagai ruang interaksi masyarakat, serta panggung utama untuk berbagai pertunjukan dan kompetisi kreativitas. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Direktur Utama BPJS Kesehatan saat ini dijabat oleh Mayjen TNI Prihati Pujowaskito menyampaikan program JKN memberikan dampak bagi SDM dan jika rakyat sehat maka akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
7: Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan.
8: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 melalui acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 bertema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Acara yang mengundang media massa nasional dan daerah tersebut diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli. Dikemukakannya, tema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat mencerminkan bahwa program JKN akan membawa dampak terhadap pembangunan SDM, dalam hal ini bidang kesehatan yang pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Karena menurutnya rakyat yang sehat mestinya akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Pada kesempatan public expose tersebut, Dirut BPJS Kesehatan menyebutkan sebanyak 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN dan Universal Health Coverage atau UHC per 31 Desember 2025 meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten kota. Banyak masyarakat yang bergantung pada JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh pengobatan panjang.
7: Banyak masyarakat yang memerlukan JKN, jadi di pemanfaatannya di tahun 2025 mencapai pada 725,3 juta kali dalam sepanjang tahun ya. Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 673,9 juta pemanfaatan dalam satu tahun. Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya.
8: Lebih jauh diungkapkan Prihati Pujowaskito, beban jaminan kesehatan naik Rp15,2 triliun. Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan semakin mudah diakses rakyat. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada sustainabilitas JKN. Penyakit katastropik atau berbiaya tinggi, antara lain jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke, menyerap 26,28% dari total biaya pelayanan, kesehatan pada tahun 2025. Padahal penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Perumda Tirtanadi resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mulai Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam membayar rekening air. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
10: Kebijakan penurunan tarif ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara.
11: Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan, Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirtanadi menghadirkan kebijakan yang diharapkan dapat meringankan beban pelanggan. Mulai Juli 2026, tarif pemakaian air untuk seluruh kategori pelanggan resmi mengalami penurunan. Mewakili Direktur Utama, Kepala Bidang Media dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokot Perlindungan Siregar, kepada RRI pada Sabtu 4 Juli 2026 mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan sekaligus membantu masyarakat.
10: Mulai bulan Juli 2026 ini, tarif pemakaian air untuk rumah tangga khususnya resmi diturunkan tarifnya. Di mana tarif yang turun atau penyesuaian tarif yang kita lakukan dengan menurunkan tarif ini berlaku untuk hampir semua kategori pelanggan. Kebijakan penurunan tarif ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 2026 nomor 188.44/321/KPTS/2026 tentang tarif air minum perusahaan umum daerah air minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.
11: Dengan berlakunya keputusan tersebut, maka SK Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/732/KPTS/2016 mengenai penetapan air minum dan air limbah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan kebijakan tarif terbaru juga dibarengi dengan perubahan sistem perhitungan. Jika sebelumnya menggunakan 2 blok tarif, kini diterapkan 4 blok tarif sehingga biaya pemakaian air menjadi lebih ringan bagi pelanggan, khususnya yang mampu mengendalikan konsumsi air.
10: Melalui sistem baru ini, penurunan tarif untuk kategori rumah tangga khususnya untuk pemakaian per 10.000 liter menjadi sangat signifikan jika dibandingkan dengan tarif tahun 2017 yang berlaku sampai tahun 2006 kemarin.
11: Adapun rincian penurunan tarif rumah tangga per 10.000 liter meliputi RT1 dari 1,30 menjadi 0,94, RT2 dari 1,63 menjadi 1,00, RT3 dari 2,28 menjadi 1,80, RT4 dari 2,67 menjadi 2,30, RT5 dari 3,84 menjadi 3,50, dan RT6 dari 4,81 menjadi 4,60. Perumda Tirtanadi berharap kebijakan penurunan tarif ini dapat mendorong pelanggan untuk semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran rekening air setiap bulan. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
10: Mudah-mudahan dengan terobosan ini menjadi berkah dan kemudahan bagi kita semua.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan layanan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan tuberkulosis gratis bagi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, mengatakan pelayanan CKG berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 25 puskesmas yang ada di wilayah Tapanuli Tengah melayani pemeriksaan kesehatan secara gratis.
13: Karena pemerintah daerah hadir untuk mendukung penuh program dari pemerintah pusat, yaitu cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis terduga tuberkulosis. Jadi di sini semakin cepat kita temukan penderita TB paru, semakin cepat kita dapat memberikan pengobatan.
12: Lisnawati mengungkapkan Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan layanan kesehatan terpadu. Kegiatan yang dirancang sebagai upaya promotif dan preventif mencakup 4 ruang lingkup. Pertama, cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan umum untuk deteksi dini faktor risiko penyakit, screening terduga tuberkulosis atau TB paru, langkah proaktif dalam penemuan kasus dini untuk memutus mata rantai penularan, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, edukasi gaya hidup sehat sebagai langkah preventif jangka panjang, dan Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, pelayanan kesehatan terpadu yang menyasar seluruh siklus kehidupan. Keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer sesuai standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan, dengan target peserta layanan sebanyak 2.000 orang terdiri dari unsur aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta masyarakat umum. Abdul Jalil melaporkan.
0: Warung difabel milik Khadijah Syaraswati Indonesia di Bazar Kuliner Epeksi Rakernas 2026 menghadirkan menu khas Jawa Timur serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai pramusaji dan menyambut tamu. Berikut laporan Mutiara Lubis.
14: UMKM-nya ganti-ganti, tapi biasa.
15: Bazar Kuliner yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas Epeksi 2026 masih dibuka hingga hari ini di lapangan Benteng Medan. Puluhan pelaku UMKM menghadirkan beragam kuliner khas serta produk kerajinan lokal yang dapat dinikmati para pengunjung. Salah satu stan yang menarik perhatian adalah Warung Difabel milik Khadijah Syaraswati Indonesia. Stan ini menyajikan menu khas Jawa Timur seperti tahu tek dan rujak cingur serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai pramusaji dan penyambut tamu. Founder Khadijah Syaraswati Indonesia, Dewi Nata Diningrat, mengatakan pihaknya telah beberapa kali berpartisipasi dalam berbagai bazar yang digelar pemerintah Kota Medan maupun bazar-bazar lainnya.
14: UMKM-nya ganti-ganti, tapi biasanya udah rutin lah yang memang best seller. Ini karena mendadak dan cuma dapat satu tenda, jadi yang dibawa cuma dua. Pakai bahasa isyarat, tapi mereka sudah tahu bagaimana cara menyapa. Tantangannya nggak ada sih, malah harusnya orang membeli pertama empati, pasti datang. Tapi buat saya, empati itu harusnya diikuti dengan kualitas. Jadi saya tetap mendahulukan kualitas sehingga dia layak jual.
15: Lebih lanjut, Dewi menyebut Warung Difabel telah beroperasi sejak 2021 atau sudah memasuki tahun kelima. Ia mengatakan para penyandang disabilitas lebih banyak melayani pelanggan di stan, sedangkan ia hanya sesekali turun langsung, termasuk selama pelaksanaan Bazar Kuliner Rakernas Apeksi 2026 ini. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Mendahulukan kualitas sehingga dia layak jual.
0: Dias Open 2026 yang digelar hari ini 4 Juli 2026 diharapkan menjadi wadah bagi peselancar muda lokal Nias untuk menuju Liga Surfing Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Arno Felis Hulu.
16: Nias Surfing Association atau NSA kembali menggelar Nias Open 2026. Ajang ini berlangsung di Pantai Sorakinia Selatan pada 4-5 Juli 2026. Ketua NSA Christoph Wau menuturkan Nias Open bertujuan mewadahi para peselancar muda untuk bisa masuk ke Liga Surfing Indonesia. Liga Surfing Indonesia adalah kompetisi selancar nasional Indonesia dan Asia untuk memperkuat klub-klub selancar lokal dan menjaring bakat atlet. Melalui Nias Open, para atlet lokal memiliki wadah untuk bisa bersaing dengan peselancar nasional dan kemudian bertanding di event internasional. Untuk bisa naik level, maka setiap daerah yang menyelenggarakan kompetisi surfing dapat mengutus atletnya ke nasional.
17: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kan bernaung ke ini untuk atlet-atlet pemuda ya masuk ke Liga Surfing Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya ini sebagai wadah ya supaya atlet surfing kita bisa bersaing dengan atlet surfing nasional, terus bisa masuk ke inilah event internasional sih. Jadi setiap daerah kan harus buat event nih, di setiap daerah putus atletnya ke nasional gitu.
16: Liga Surfing Indonesia, lanjut Christoph, biasanya dilaksanakan di Bali. Saat ini atlet lokalnya selatan yang sudah berhasil masuk ke Liga Surfing Indonesia adalah Raflin Wau. Selain kompetisi, Nias Open juga menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya mini talk bersama Konservasi Indonesia dan pemutaran film dokumenter perjalanan karir atlet surfing dunia asal Indonesia, Rio Waida. Christoph berharap Nias Open menjadi sarana positif mengembangkan potensi surfing sebagai cabang olahraga berprestasi. Ajang ini juga diharapkan mengasah bakat peselancar muda lokal, khususnya Nias Selatan, sehingga semakin banyak atlet yang dapat bertanding di level nasional bahkan internasional. Demikian Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju

berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wewangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Hampir di jam 5 sore pendengar ya, ini di malam minggu ada rencana apa untuk Anda semuanya di hari ini ya? Mungkin ada yang kepikiran bakal nonton konser ya, atau mungkin ada juga yang bakal mungkin hanya keliling-keliling atau nongkrong pastinya di malam minggu ini ya. Gak apa-apa, ya nikmati selagi masih bisa nikmati, masih punya waktu dan masih diberi kesempatan untuk kumpul bersama teman-teman lengkapnya ya. Masih Vika temenin sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini akan Vika hadirkan dari Raim Laode dengan Leseng Pipi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ini dilansir dari IDN News ya, kalau resmi nih Vietnam dan Filipina naik kelas jadi negara menengah atas. Jadi Bank Dunia menetapkan Vietnam dan Filipina naik status menjadi negara berpenghasilan menengah atas setelah PNB per kapita mereka itu melampaui ambang batas di $4,636 pada 2025. Dan status baru ini membatasi akses kedua negara terhadap pendanaan internasional bersubsidi. Namun nih, pemerintah tetap fokus pada agenda pembangunan domestik di tengah tantangan global. Jadi pakar ekonomi menilai kenaikan klasifikasi mencerminkan meningkatnya kemandirian fiskal dan kemampuan Vietnam serta Filipina dalam memenuhi kebutuhan sumber daya secara mandiri.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Anji dengan Dia. Kita lanjut mendengar ya. Ini ada dari dilansir nih dari Antara News ya. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ini membeberkan berbagai daya tarik utama destinasi wisata Indonesia bagi wisatawan asal Korea Selatan. Dan salah satunya ialah keindahan alam. Jadi daya tarik utama destinasi Indonesia bagi wisatawan Korea Selatan itu meliputi keindahan alam tropis, kekayaan budayanya, dan pastinya juga situs warisan sejarah serta pengalaman wisata baharinya nih ya, kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari. Jadi Bapak Azril ini mengatakan kalau wisatawan dan dari negeri gingseng itu ya, ini menyukai suasana destinasi yang memiliki atmosfer yang santai, terus juga fasilitas resort yang mewah, dan pastinya juga lokasi yang otentik seperti Bali, Labuan Bajo, Lombok, dan Yogyakarta. Jadi seluruh tempat itu menjadi alasan utama mereka itu berkunjung ya. Mudah-mudahan juga untuk di Medan wisatawan-wisatawan asing tuh banyak suka ya.

94,3% RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar hari ini ya, azan maghrib itu berkumandang di jam 18.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih panjang waktu kebersamaan kita pastinya. Dan kita juga akan mendengarkan nanti ya, One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan topik Al-Quran adalah mukjizat abadi. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Syafron Dalimunte dengan surah Yusuf ayat 58 sampai 60.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

dan menemukanmu ya. Dan ini malam minggu ya ternyata ya. Kita lanjut mendengar ya. Liburan ke kampung main ya. Hadirkan liburan edukatif selama libur sekolah. Ini dilansir dari Antara dan Kementerian Pariwisata bersama para mitra. Ini ada co-branding Wonderful Indonesia menjalankan program daring dan luring bertajuk liburan ke kampung main. Itu menghadirkan liburan edukatif selama libur sekolah ya. Jadi ini melalui liburan ke kampung main, mereka ini ingin menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang tidak hanya menghibur tapi juga pastinya edukatif ya. Ini kata Deputi Bidang Pemasyaran Kementerian Pariwisata Nima De Ayu Martini dalam keterangan persnya ya. Jadi anak-anak dapat merasakan langsung suasana kampung main sebagai ruang yang kaya akan budaya, kearifan lokal dan nilai-nilai keberlanjutan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di jam 18 tepat ya, di hari ini nih kita cobakan dulu nih lagu-lagu pop Indonesia kita, karena kita akan beralih mendengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan waktu azan maghrib ya. Azan maghrib berkumandang di jam 18.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti yang sudah Pika sampaikan sebelumnya, kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Panca Abdini Sitorus dengan topik Al-Quran adalah mukjizat abadi, serta pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yusuf ayat 58-60 yang akan dibacakan oleh Syafron Dalimunte.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Dan benar, sekarang kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, terus kita munajatkan. Berkat Allah lah kita masih diberikan rahmat, nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sempat, kelapangan waktu, sehingga kita mampu beraktivitas di hari ini. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan teruslah kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama, pada kesempatan yang mulia ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan dan seluruh angkasawan-angkasawati yang terus mensupport acara ini. Dan tak lupa kami terus menyapa seluruh pendengar dimanapun berada. Selagi di udara, tetap di udara. Alhamdulillah, kita sampai kembali di kajian tafsir inspirasi One Day One Ayah, yang mana pada kesempatan ini kita telah sampai di dalam surah Al-Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahumma in kana hadza huwal haqqo min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa' أَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ. Artinya, ingatlah ketika mereka, orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Begitulah arti dalam surah tersebut. Maka untuk kembali kita dengarkan tafsir inspirasi dari ustaz muda kita, Ustaz Hanif, selaku Ponder Bunai School. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun anda berada, bahwa dari ayat ini, ayat ke-32 ini dalam surat Al-Anfal ini, jelas kita ketahui bahwa al-haq, kebenaran itu suatu kemutlakan, kepastian bahwa Islam ialah al-haq, ad-dinul haq, wal jannatul haq, wan narul haq, dan hari kiamat itu adalah haq, dan tentunya keselamatan dalam kehidupan kita asalnya atau sumbernya dari Islam, dari ajaran Islam yang kita amalkan dan kita kerjakan. Maka kebenaran yang mutlak ini, kebenaran yang pasti, yang datangnya memang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita pegang teguh, pegang dengan sekuat-kuatnya, seperti hadis riwayat Imam Tirmizi, sebagaimana diriwayatkan Nabi atau dimotivasi oleh Rasulullah, iman kita itu, Islam kita ini, kita gigit seperti kita menggigit sesuatunya, menggigitnya dengan gigi geraham kita. Maka kebenaran ini tentunya pasti akan berlawanan dengan kebatilan. Segala sesuatu ada lawannya, pasangannya. Kebatilan ialah sesuatu yang diusahakan, diupayakan oleh kaum-kaum kafir atau munafik atau yang benci dengan Islam, atau bisa jadi kita sendiri membenci atau tidak sadar kita duri di dalam daging, maka itu kepastian yang nyata bahwa kita harus melawannya. Kita harus membela agama kita dan menolong intansurallaha yansurukum. Dengan cara apa? Tentunya dengan upaya kita untuk mengkaji Islam dengan sebenar-benar ajaran Islam pada kebijaksanaannya. Islam yang bijaksana, Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kemaslahatan. Sehingga al-haq itu tadi bisa menang, bisa mengalahkan kebatilan. Walaupun orang-orang kafir, munafik dan lain-lainnya yang memusuhi Islam itu terus mengupayakan untuk menghancurkan Islam, untuk menutupi al-haq itu, tentu pasti Allah akan memberikan pertolongannya, kemenangan yang nyata. La fatahna alaihim minas sama'i, kemenangan dan keberkahan yang terus senantiasa diberikan kepada kita. Mungkin jikalah hari ini Palestina belum sanggup kita raih kemenangannya, atau Indonesia hari ini di indis ekonomi ini kita dalam kesusahan, tentunya tetap kita perjuangkan. Bagaimana tugas kita, perintah Allah Rasulullah untuk selalu berikhtiar, untuk senantiasa berusaha kita, beristiqomah dan semangat kita untuk memberikan yang terbaik, untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalaupun belum hari ini kita mendapat kemenangan, kalaupun al-haq itu belum bisa dirasakan kepada seluruh seantero Nusantara, maka mungkin saja, maka tawakal kita, tawakal kita pendengar, insyaallah fatawakal Allah, akan Allah berikan kemenangan itu baik untuk generasi kita, anak kita ataupun cucu kita. Maka di akhir kesimpulan saya, bagaimana kita umat Islam sudah seharusnya sami'na wa ato'na. Kita mendengarkan apa yang diberikan, diperintahkan Rasulullah, tanpa kita memperdebatkannya, tanpa kita berkelahi, tanpa mujadalah di dalamnya. Karena perintah Allah fattabi'uni, ikutilah, taatilah. Maka insyaallah kemenangan yang nyata, keberkahan, keselamatan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Maka faman syaa fal yu'min, siapa yang mau kufur, silakan. Yang mau membela kebatilan enggak apa-apa. Tentunya al-haq itu selalu akan tetap muncul, akan tetap menang di waktunya yang insyaallah akan kita temui nantinya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka selanjutnya mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari tuan guru kita Ustaz Syahrul Idrus selaku wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para dai sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-32 ini merupakan puncak daripada keangkuhan daripada orang-orang Quraisy pada waktu itu, kafir Quraisy. Jadi jika seorang ragu akan satu kebenaran, mereka akan berdoa, ya Allah, jika ini benar, berilah kami petunjuk. Namun kaum musyrik Mekah pada waktu itu yang dipelopori Abu Jahal justru menantang Allah untuk membinasakan mereka. Jika Al-Quran itu benar, ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tahu kebenaran tersebut, namun menolak demi gengsi dan kekuasaan. Nah ini kalau kita melihat, tahunya mereka sebenarnya Nabi Muhammad itu gak pernah bohong dari dulu, dari kecilnya. Tapi mereka ketika diajak masuk Islam, ketika percaya kepada Quran, mereka tidak mau, malah mereka menantang, turunkan katanya itu bala kepada kami. Kemudian yang dapat kita ambil lagi adalah tantangan mereka ini akhirnya benar-benar terwujud. Ya, secara historis kita melihat Allah tidak menurunkan hujan batu langsung dari langit, tetapi Allah menghancurkan mereka melalui perjuangan umat Islam. Kita melihat bahwasanya kekalahan-kekalahan di peperangan, terutama di Perang Badar, kita melihat bagaimana

0: Ustadz Randy Harepa SPD selaku Ustadz di Majelis Zikir As-Siddiqi. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Para pendengar RRI dimanapun berada, kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 32. Ayat ini menceritakan sikap kaum musyrikin Mekah yang sangat keras menolak dakwanya Nabi Muhammad SAW. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah kesombongan dapat menghalangi seseorang menerima kebenaran. Seseorang bisa mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerimanya karena ego, gengsi, ataupun kepentingan pribadi. Dan janganlah kita menantang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin diperintahkan memohon rahmat dan petunjuk, bukan meminta hukuman. Dan hidayah adalah karunia yang harus dimohonkan ketika menemukan kebenaran, dan hendaknya kita berdoa agar diberi kemampuan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, orang yang mencari kebenaran akan memohon petunjuk, sedangkan orang yang dikuasai kesombongan akan mencari alasan untuk menolaknya. Allahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat yang berbunyi, Al-Quran adalah mukjizat abadi. Ia lebih dahsyat daripada mukjizat indrawi para nabi sebelumnya. Ia sumber inspirasi, motivasi, dan kebangkitan peradaban. Alhamdulillah, dengan demikian, maka saya Ustadz Panca Abdin Sitorus, mohon maaf dan mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan

0: Sorry, berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menciptakan forest government, tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan panggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan sih mah minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seno. Baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis

0: Y de pronto a lo que nosotros
1: sebelumnya masih, kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti, tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: kepalanya saat fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesialnya surtout les équipes qui vont faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi sudah warta berita ya dari RRI Pro 3 Jakarta, dan nanti kita juga akan mendengarkan mimbar agama Advent untuk Anda semuanya. Dan juga sekarang juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, dan setelah itu ada rekan Vika Ricky Subandi yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Vika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara masuk hari kedua dan ratusan masyarakat sekarang ini memenuhi area. Jadi berikut kita akan dengarkan laporan dari reporter kita di lapangan, ada Raihan Putri di sana. Raihan, selamat malam Raihan.
1: Oke, baik pendengar dan tikas. Saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara di mana telah berlangsung kegiatan PRSU ini dari kemarin yang baru tadi malam dilakukan pembukaannya oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan di hari kedua ini, tepatnya di 4 Juli ini, terlihat ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara memenuhi PRSU ini. Sebelumnya pendengar, Pekan Raya Sumatera Utara ini dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto. Dan di sini terdapat 33 pavilion yang dimana ini dari setiap daerah di Sumatera Utara, dan di setiap pavilionnya itu terdapat UMKM. Juga di sini ada Sumut Merchant Coffee Culture, dimana di sini menawarkan berbagai kopi dari Sumatera Utara dan berbagai juga stand-stand yang menarik, seperti ada ini disediakan oleh Pemprov Sumut berupa perpustakaan keliling. Juga ada satu stand yaitu face painting yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Berikut kita dengar akan ngobrol dengan Dila, yaitu salah satu face painting, yaitu ya artis face painting. Kak Dila, bisa jelaskan nggak tentang face painting ini, Kak?
2: Ya, face painting ini seni lukis wajah ya, yang kalau sekarang sih udah mulai banyak ya di kota Medan kita ini. Ini tuh biasanya kita bisa dikreasiin untuk berbagai acara, bawa anak-anak, dewasa, macam-macam juga bisa. Bisa untuk kita mau mendukung penampilan di pentas seni atau kita ikut lomba juga nggak masalah sih.
1: Kalau kakak sendiri menilai kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara ini terhadap UMKM, termasuk penggiat seni seperti kakak, itu bagaimana?
2: Oh, ini sangat membantu sekali ya, karena ini jadi wadah yang benar-benar cocok sekali untuk para UMKM seperti kami ini untuk bisa nunjukin produk-produk kami, biar orang makin tahu juga semakin besar pasar yang bisa kita capai.
1: Pak, terakhir mungkin harapan dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat nih untuk mengikuti kegiatan PRSU ini ya, yang selama 30 hari, 31 hari gitu, Pak.
2: Wajib datang sih, kalau orang Medan nih wajib datang ke sini, banyak acaranya keren-keren, UMKM-nya juga mantap-mantap, semuanya ada di sini, mulai dari makanan, jasa, macam-macam semuanya ada di sini. Dan jangan lupa kunjungin booth kita kalau ke PRSU ya, booth-nya ada bareng sama booth Dinas Perpustakaan Pemprov SU.
1: Okay. Baik, terima kasih Kak Dila.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, itu tadi wawancara saya dengan Kak Dila, yaitu artis dari face painting. Jadi di sini ada beragam booth ya, dari makanan, kuliner, perpustakaan, dan dari dinas-dinas di Pemprov Sumut, dan juga ada juga dari artis-artis. Nah, pendengar, juga setiap malamnya itu bakal ada penampilan dari artis-artis, baik itu daerah dan dari artis-artis ibu kota gitu, pendengar. Dan juga pasti yang paling penting ada juga pendengar bisa mendatangi booth dari RRI sendiri yang berada di gedung serbaguna di PRSU ini. Demikian laporan langsung dari Pekan Raya Sumatera Utara. Kembali ke studio Vika.
0: Baik Rehan, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan itu tadi mendengar ya, laporan langsung dari reporter kita, ada Raihan Putri. Jadi untuk Anda mungkin yang malam minggu ini bingung mau kemana, mungkin salah satunya PRSU jawabannya.

Shalom, selamat malam bagi pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Advent pada saat ini yang disiarkan di Radio RRI Pro 1 Medan. Dan kami berharap di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih kami, pendengar setia kami, berharap kami boleh, saudara-saudara kami ini boleh sehat-sehat dan penuh berkat tanpa kekurangan suatu apapun oleh karena penyertaan Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa pada saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan siraman rohani dari firman Tuhan pada saat ini yang akan kita dengarkan. Namun kami juga tetap mengingatkan kepada pendengar setia kami, apabila mana ada sanak saudara kami, Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin menyampaikan pesan-pesannya dan memohon doa, boleh disampaikan kepada kontak kita ataupun di WhatsApp kita di 0822 7783 9329. Kita dengan senang hati menerima pesan dan permohonan doa yang akan disampaikan. Baik, pada saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebagai bekal iman kita, kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya undang kita boleh bersama-sama berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kemuliaan surga, kami naikkan puji dan syukur terima kasih kehadirat-Mu ya Allah kami, yang di mana Engkau telah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh bertemu melalui udara di siaran pada saat ini untuk boleh kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami semakin diberkati, merasa nyaman di dalam lingkaran Tuhan dari sabdamu yang akan kami dengarkan. Kami berdoa untuk sanak saudara kami, orang yang kami kasih, pendengar setia kami pada saat ini, dimanapun mereka berada. Berkat kelimpahan, perlindungan menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, ini doa pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Sekali lagi shalom, selamat malam bagi pendengar setia kami yang terberkati dimanapun berada pada saat ini. Firman Tuhan maupun renungan pada malam hari ini yang boleh kita

kita, rumah tangga kita. Karena apa? Kita sekalian harus boleh merasa aman di dalam keluarga. Oleh karena rumahlah tempat kita untuk pulang dan bahkan menuangkan segala keluh kesah kita kepada keluarga kita, kepada ibu, anak-anak, istri kita masing-masing. Dan menjadikan keluarga yang berprinsip kerajaan Allah berbicara tentang rasa aman di tengah-tengah keluarga yang bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Keluarga Kristen diharapkan merupakan gambaran keluarga yang senantiasa direkatkan oleh adanya jalinan cinta kasih yang tulus antara anggotanya dan juga ada rasa aman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita di dalam keluarga kita masing-masing mempunyai setiap tantangan yang berbeda, problema yang berbeda, pergumulan yang berbeda. Namun, di dalam keluarga Kristen haruslah memahami akan satu hal ini, yaitu nyaman bersama dengan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nyaman di rumah karena ada kasih di dalam rumah tangga itu. Anak-anak tidak merasa bosan di rumah oleh karena orang tua mengasihi anaknya, mendidik dengan lembut, dan bahkan memberikan hukuman sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena ada dalam firman Tuhan berkata, rotanlah, ya, jadi didiklah orang muda supaya mereka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan di sini diperlukan peran orang tua, dan orang tua bergumul kepada Tuhan. Artinya di sini adalah harus ada cinta segitiga di dalam rumah tangga. Oh, ini tampaknya sangat berbeda ini. Cinta segitiga yang saya maksud ini adalah suami dan istri adalah oknum yang kedua dan ketiga, tetapi oknum yang pertama adalah Tuhan kita, Yesus kita harus ada di sana. Kalau suami dan istri saling beradu argumen, saling adu keras, menyatakan kebenarannya masing-masing, tetapi tidak ada oknum di sana, yaitu Tuhan yang mereka pertanyakan, maka hancurlah rumah tangga itu. Maka kita pada saat ini, kita melihat di dalam rumah kita masing-masing, rumah tangga kita, ayah kita di mana, ibu kita di mana, anak kita di mana, cucu-cucu kita di mana, apakah masih ada dalam lingkaran untuk mengingat Tuhan? Sekalipun anak-anak bapak ibu sekalian saat ini bekerja jauh dari perantauan, apakah masih sering kita teleponan ataupun menanya kabar mereka, atau hanya sekilas saja? Itu pun kalau ada butuhnya saja. Mari kita renungkan, mari kita ingat, kita bergumulkan di dalam hati kita masing-masing, para orang tua, para anak juga, ya. Kita juga sebagai anak perlu untuk lebih aktif mengabari orang tua, di mana orang tua kita sekarang, apakah sehat-sehat. Jangan saya di sini makan, di sana orang tua sana, orang tua saya tidak makan juga. Nah, tapi saya yakin percaya keluarga Kristen tidak akan membuat hal yang demikian. Pasti ingat akan keluarganya. Saat ini banyak keluarga yang tidak merasa aman berada di tengah-tengah keluarga mereka. Baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak-anak. Banyak masalah, problema yang Tuhan izinkan dialami oleh setiap keluarga Kristen. Jadi masalah itu bukan Tuhan yang berikan, tapi hanya Dia mengizinkan. Kita ingat satu hamba Tuhan yaitu Ayub, di mana dia di zamannya, di tempat dia berada adalah satu-satunya orang yang terberkati. Lalu iblis menuduh dia, ah karena engkau berkatinya itu. Lalu apa kata iblis? Coba aku kasih dia cobaan. Tapi Tuhan izinkan, asalkan jangan
kamu ambil nyawanya. Jadi masalah itu bukan diberikan Tuhan, tapi diizinkan. Supaya apa? Supaya kita

kita boleh ditampi ataupun dilihat sebagaimana tahannya kita menyembah Tuhan sekalipun di tengah keluarga kita yang mungkin saat ini kacau. Adakah Tuhan di dalam rumah tangga kita? Tuhan itu haruslah yang pertama dan Tuhan yang membangun setiap rumah tangga itu. Kata membangun dalam Mazmur 127 yang ayat pertama memakai kata banah dalam bahasa aslinya yang memiliki arti mendirikan, membangun, dan memperkuat seperti halnya kekuatan sebuah bangunan yang ditentukan oleh pondasi bangunan tersebut. Jadi sekali lagi, pondasi rumah tangga yang sejati, yang kokoh itu bukan materi, bukan harta, bukan pertemanan yang hebat di luar, tetapi mampu bertahan di dalam tengah-tengah badai kehidupan rumah tangga itu oleh karena ada Tuhan di sana. Karena apa? Contohnya, suami istri saling berargumen, saling membenarkan diri, tetapi jika tidak ada yang menyerah, pasti di sana api semakin membara. Ya, mari kita lihat, kita pandang kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Jika kita memandang kepada Yesus, maka apa kata? Marilah semua yang berbeban letih lesu. Tuhan tidak menjanjikan bahwasanya masalah akan tiada, tetapi Tuhan akan membimbing kita melewati kerikil-kerikil itu, melewati jalan yang tidak mulus itu. Mari kita jangan minta kepada Tuhan supaya masalah tidak akan datang sekalipun kepada kita. Tetapi biarlah kita berdoa, Tuhan yang menemani saya untuk membawa saya keluar daripada jalan yang sukar ini. Yang kedua, Tuhan yang mengawal dan menjaga. Kata mengawal dalam Mazmur 127 memakai kata samar yang memiliki arti memelihara, merawat, melindungi dengan setia. Tuhan bukan hanya menjadikan, menciptakan manusia itu, tetapi dia juga tahu apa yang terbaik bagi hambanya, bagi umatnya, bagi ciptaannya. Maka dia dengan setia akan mengawal kita. Saat Tuhan yang menjadi dasar sebuah keluarga Kristen dan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka membangun dan berjaga-jaga dari Tuhan, pernikahan itu akan utuh, kokoh, tidak akan ada perceraian. Di tengah-tengah Kristen yang sejati, kita orang Kristen mempercayai tidak ada perceraian di Kristen, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Tetapi jika memang itu sudah kelewatan batas, jinah dan kematian, hanya itulah yang boleh memisahkan. Tetapi dalam hal ini, jangan sampai hal itu terjadi. Biarlah kita membangun rumah tangga yang mau membentuk rumah tangga. Biarlah kita sebagai rumah tangga yang sudah berumah tangga menjadi tempat di mana anak-anak, bahkan orang tetangga kita merasa aman di sekeliling kita, dan anak-anak keluarga kita merasa aman dan terlindungi di dalam rumah tangga, di dalam rumah tempat mereka pulang. Oleh karena apa? Oleh karena ada kasih di sana. Bukan lagi suami saat pulang, istri langsung marah-marah, tetapi sambut dengan kasih. Tanya, sekalipun ada problema di kantor, di tempat pekerjaan, ajak berdoa bersama-sama. Karena ada dalam firman Tuhan, banyak berdoa, banyak kuasa, tetapi sedikit berdoa, sedikitlah kuasa. Buktikan itu. Kenapa banyak sekarang kesusahan? Bukan kesusahan fokus kita, namun doa kita sejauh mana sekarang. Ingat, Tuhan itu hanya sejauh doa. Sudah seberapa seringkah kita berdoa pada saat ini? Apakah hanya saat makan? Itu pun kalau ingat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun berada saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, saya himbau, di dalam doa, di dalam Yesus, kita menyerahkan diri kita dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Agar hidup kita, Tuhanlah yang membimbing, sama seperti pokok anggur itu, kitalah ranting-rantingnya. Jikalau pohon itu ditebang, jikalau pohon itu tidak baik,
Bagaimana dengan ranting-rantingnya akan baik? Jadi Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus nyaman bersama dengan Yesus dan keluarga kita pun aman bersama dengan Yesus. Dan di akhir daripada firman Tuhan ini, rasa aman di dalam keluarga akan tercipta saat Tuhan yang menjadi dasar, pondasi, pernikahan, dan dasar keluarga Kristen. Sebab saat ada mesbah di tengah-tengah keluarga Kristen, maka akan ada pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya bawakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Pada saat ini, kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan kembali kita berdoa. Saya pimpin doa saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata tinggi dalam tahta kemuliaan surga. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu untuk berterima kasih, menaikkan puji dan syukur kami. Oleh karena kesempatan yang begitu baik daripada Engkau ya Bapa, yang boleh kami rasakan nikmati pada malam hari ini. Boleh kami kembali merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh aman di rumah kami, di rumah tangga kami masing-masing, di dalam keluarga kami, oleh karena Tuhan ada hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar kami yang dimanapun berada pada saat ini. Berkati orang tua, berkati anak-anak mereka, berkati setiap keluarga mereka. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang dengar-dengaran akan Tuhan, yang mau menyelidiki kesalahan dan membuat perubahan di dalam Tuhan. Biarlah semuanya pendengar setia kami pada saat ini dimanapun berada merasakan berkat kelimpahan daripada Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka dimanapun sekalian ya Bapa. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur.

95,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada. Senang sekali kami menyapa Anda pendengar di Medan malam hari ini, dan tentunya dengan ragam informasi dan program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya Rika akan mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan Sandiwara Mini Drama Radio ya, untuk edisi hari ini pendengar. Tentunya Sabtu 4 Juli 2026 kami akan perdengarkan untuk Anda Sandiwara Mini dengan judul Bapak Produksi RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tuh cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

0: lainnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan

Bagas? Halo? Assalamualaikum.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian, karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan nggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin, udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator itu. Terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain, terus nggak ada tekanan, terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pasti kan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas, alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja keluhan. Pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerja sama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

103.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, di mana-mana, hampir di seluruh jalanan kota Medan sekitarnya ini macet pendengar ya. Jadi untuk pendengar setia Pro 1 yang barangkali hendak melintas tentunya di kawasan Gatot Subroto atau mungkin di kawasan Lapangan Merdeka begitu ya, dan sekitarnya, ini mohon tetap berhati-hati dan juga kondusif di jalanan pendengar ya, karena tentunya jalanan ramai lancar, padat merayap. Seluruh masyarakat sedang meramaikan beberapa event yang sedang berlangsung di Kota Medan ya. Mungkin barangkali di antara pendengar juga sedang hadir di tengah-tengah event tersebut. Boleh disampaikan pendengar ini laporan atau mungkin informasi-informasi menarik apa yang sedang berlangsung. Pandangan mata dari pendengar setiap Pro 1 boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan mendengar nanti kita, Riki juga akan ajak Anda sekali lagi untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan sepanjang malam hari ini pendengar, Rika akan terus berbagi ragam informasi menarik untuk Anda. Bisa Anda dengarkan aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami setiap mendengarkan Medan malam ini. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi langsung pendengar yang disampaikan tentunya ribuan masyarakat yang tengah memadati lapangan Merdeka, di mana ini sedang berlangsung event Pesona Colorful Medan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-436. Dan berikut kita akan dengarkan laporan langsung bersama dengan rekan reporter kami, Raihan Putri. Raihan.
1: Ya, baik Riki. Langsung dari lapangan Merdeka Kota Medan, saat ini sedang berlangsung event dari Pesona Colorful Medan, yaitu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-436 Kota Medan. Di sini pendengar terlihat ada ribuan masyarakat memadati lapangan Merdeka sejak tadi jam 7, ya sudah ramai, terutama tadi di jalan juga sangat macet ya, dari Kapten Muslim semua jalan itu macet karena dipadati oleh masyarakat yang mau menghadiri event ini. Di mana di sini menjadi salah satu momen paling istimewa adalah pemecahan rekor MURI melalui pemainan alat musik tradisional karo kulcapi secara bersama-sama oleh kurang lebih 100 orang. Sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus kebanggaan masyarakat. Dan pasti acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan musisi nasional, yaitu The Check Cutters Gila Indrajaya dan Wijaya 80 yang siap menghibur masyarakat dengan lagu-lagu terbaik mereka. Selain liburan di sini, banyak juga bazar UMKM pendengar. Dan pendengar, saat ini Wali Kota Medan sedang menyampaikan sambutannya. Berikut kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuas.
2: Bapak gak panjang-panjang, karena hari ini kita mau nonton penampilan dari siapa aja. Chang Shooters, Wijaya 80, Bila, dan juga kita cetak rekor MURI dari Kota Medan. Ya, jadi cuma satu pesan paling penting. Tetap cintai Kota Medan. Ya, cintai Kota Medan. Kalian banyak anak-anak muda Kota Medan sini. Suatu saat kalian akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya harus sukses, anak-anak Kota Medan harus sukses. Cur, cocok. Yang belum dapat kerja habis ini. Apa? Apa? PSMS Liga 1. Banyak harapan tentunya. Kota Medan harus lebih maju, lebih bersih, bebas begal, bebas banjir. Masih banyak harapan yang harus kita kejar bersama-sama. Ya, apalagi. Ya, benar. Pokoknya banyak hari ini banyak harapan-harapan. Apa-apa. Ya. Kita perbaikin sama-sama. Ya, yang terpenting adalah jangan pernah lelah untuk mencintai kota ini. Jaga kota ini sama-sama. Kalau ada yang udah kita bangun, jaga bersama-sama. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada aset kota, jangan ditendang-tendang, nanti rusak. Ini duitnya itu dari pajak rakyat, dari masyarakat sendiri, buat masyarakat juga. Ya, kita jaga bareng-bareng. Mudah-mudahan Kota Medan makin maju, makin sukses untuk kita semuanya, insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa, ya. Kita sama-sama bergandengan tangan, kita bangun Kota Medan yang lebih maju. Sepakat? Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-436 untuk Kota Medan. Kita minta sekali lagi, kalau saya bilang Medan untuk semua, jawabnya? Oke. Okay. Teriak paling kencang. Medan untuk semua! Medan untuk semua! Medan untuk semua! Selamat ulang tahun Kota Medan ke-436. Bila topik berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tadi kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Medan, di mana Wali Kota Medan menegaskan bahwa masyarakat harus terus mencintai Kota Medan di umur ke-436 ini dengan saling menjaga sekitar dan menjaga lingkungan di Kota Medan itu sendiri. Dan pendengar, demikian laporan langsung dari Lapangan Merdeka dari event Colorful Medan. Demikian laporan kembali Kembali ke studio, Riki.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Raihan Putring telah menyampaikan laporan langsung tentunya informasi seputar pembukaan begitu ya. Atau mungkin dalam event Pesona Colorful Medan yang tentunya ini dalam rangka memberikan hari ulang tahun ke-436. Tadi tentu kita telah mendengarkan beberapa kata sambutan yang mana ini menyampaikan semangat begitu ya, dan juga aspirasi untuk anak-anak muda, generasi muda yang tentunya akan menjadi penerus Kota Medan tentunya ya. Dan mendengar informasi-informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Perhatikan, jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan. Dan kita masuk di segmen Ruang Rindu. Mendengar, untuk Anda ingin berbagi cerita dan juga berbagi informasi, boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama. Lagu 2000-an.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu berengar ya. Tentunya silakan untuk Anda yang kayaknya malam minggu ini gak kemana-mana, karena tentunya kecapean duluan ya, karena lihat situasi Kota Medan udah terlalu macet dan agak sedikit crowded ya. Jadi berengar sepatunya milih di rumah aja. Gak apa-apa juga, itu pilihan yang baik ya, karena sambil rebahan, sambil dengerin Pro Satu Medan, tentunya Anda bisa pilih dan juga gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan tentunya langsung dari WhatsApp Pro Satu di 08 11 616 943. Dari daftar putar yang sudah disiapkan untuk Anda pendengar malam hari ini, dari urutan pertama ada Marion Jola, Overthinking, kemudian ada Run Mager, ada Rizuka Hanya Muji, ada Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia, Santi Berharap Tak Berpisah, kemudian ada dari Potret Salah ya, kemudian ada juga Krisya Andai Aku Bisa, dan Sela on Seven Bila Kau Tak Di Sampingku. Tentunya lagu-lagu ini bisa pendengar pilih langsung melalui WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Malam hari ini kita Ricky akan terima cerita-cerita menarik dari Anda, pengalaman mungkin hal-hal yang paling berkesan selama masa-masa momen liburan barangkali, karena ini sudah gak kerasa sudah di pertengahan tahun ya, 2026 udah di bulan ke-7 ya. Dan malam ini tadi di WhatsApp sudah ada yang gabung, tentunya ingin berbagi cerita tentang pengalaman dan juga perjalanan liburan bareng dengan keluarga katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya momen libur panjang yang kayak sampai 2 mingguan itu Bang Ricky, paling sedep kayaknya memang pulang kampung ke kampung halaman rumah nenek katanya, sambil nikmatin suasana-suasana di pedesaan tuh paling asri dan paling menenangkan. Wow. Pastinya di setiap perjalanan atau mungkin setiap cerita pulang kamu pasti ada hal-hal yang menarik dan unik ya. Jadi pendengar boleh langsung aja berbagi. Dan ada juga tadi mau dengerin lagu dari La Luna Selepas Kau Pergi untuk pendengar-pendengar Cepur 1. Salam-salam ya Bang Ricky. Oke, kita sampaikan salamnya ya. Pasti pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan momen dan kesempatan. Terus dengarkan bisa dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten.

0: Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar silakan. Tadi Ricky udah dapat beberapa pesan cinta dari pendengar setiap persatu yang mau dengerin lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi diawali dari ada Mbak Yuli ya. Assalamualaikum dari Mbak Yuli, request lagunya Just For You dari Richard Society katanya gitu ya. Tolong puterin ya Bang, terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti kita coba cari dulu ya Mbak Yuli ya. Oke, kemudian tadi ada juga yang mendengarin, ada Mbak Suci di Setia Budi. Selamat malam, rindu, rindu kali. Ah, Bang Rika apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, lancar-lancar rezekinya ya Bang. Amin, insya Allah ya. Nah, mau dengerin lagu dari Ran tadi ya Bang, mager, kayak aku mager malam hari ini. Oke, pastinya mendengar. Oh ini ada lagi ya, dari 0812 sekian-sekian. Bang, mau dengerin lagu tadi dari Marian Jola ya Bang, tolong puterin. Lagunya ini untuk pendengar setiap satu yang setiap harinya banyak pikiran, katanya gitu, overthinking ya. Benar. Dan pendengar setiap satu yang lagi malam mingguan bareng dengan keluarga, bareng dengan doi, teman-teman lainnya, boleh dong ya berbagi informasinya. Oke, kita coba sapa penelpon berikut ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andika Krakato, Bang.
1: Dengan Bang Andika. Apa kabar, Bang Andika? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, Bang Rizky.
1: Alhamdulillah. Lagi
2: Bang Rizky atau Bang siapa?
1: Iya, benar. Rizky Subandi.
2: Iya.
1: Iya. Lagi di mana nih, Bang Andika? Lagi di rumah?
2: Lagi, apa lagi di rumah sama istri, Bang.
1: Oh iya, nggak ikut malam mingguan bareng ini, warga Medan. Nggak,
2: baru pulang kerja, Bang Rizky. Capek kan?
1: Waduh, baru pulang kerja ya. Oke, kata-kata hari ini, Bang Andi.
2: Halo?
1: Kata-kata hari ini ada nggak?
2: Kosong
1: bingung ya, tiba-tiba ditanyain ya. Ya dan pastinya, yang pasti semangat untuk Bang Andika yang sedang mencari nafkah begitu ya, untuk istri dan juga keluarganya ya. Salam semangat.
2: Makasih,
1: biar,
2: Bang, makasih,
1: biar
2: makasih.
1: biar lelahnya berkurang sedikit ini sambil dengerin lagu kesukaan Bang Andika. Kira-kira Bang Andika mau dengerin lagu apa ini biar balikin semangatnya?
2: Lagu dari inilah Iwan Fals, Bang.
1: Iwan Fals. Boleh, judulnya apa?
2: Judulnya Bento, Bang.
1: Bento ya, oke boleh. Nanti kita coba cari Bang Andika ya.
2: Tapi kalau nggak ada yang kemesraan aja, Bang ya.
1: Yang penting Iwan Fals ya.
2: Iya, Iwan Fals, Bang.
1: Iya, oke, baiklah. Ditunggu lagunya, Bang.
2: Ya, makasih Bang Desi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bang Andika di Krakatau. Katanya baru pulang kerja, kecapean. Wah, luar biasa ya. Calon pengusaha nih ya kayaknya ya. Oke, pendengar lainnya pastinya masih dikitungguin untuk Anda yang mau gabung. Untuk pilih dan dengerin lagu kesayangannya boleh langsung aja di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Ruang Rindu tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Regi masih terus hadirkan dan siapkan sajian lagu-lagu untuk Anda yang masih bisa Anda pilih pendengar tentunya melalui WhatsApp Bro 1 08 11 616 943. Silakan langsung aja ketik lagu yang ingin Anda dengarkan dari WhatsApp Bro 1 dan bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan tadi dari WhatsApp juga sudah bergabung ada Ibu Mulyani di Karangrejo ya. Ruang Rindu, rindu kali. Ah Bang, boleh ya, ini mau minta request lagu dari Raffi dan Nagita, judulnya Kaulah Takdirku. Buat Abang, selamat tugas sampai tuntas ya. Makasih Bang, katanya gitu ya. Terima kasih kembali Mbak Mulyani ya. Salam sehat dan selamat mendengarkan tentunya Ruang Rindu malam hari ini. Pasti pendengar, silakan langsung kembali kirimkan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp Pro 1 08 11 616 943.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Terima kasih pendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya salam sehat untuk kita semua dan Regi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda pula Just More Music untuk menemani waktu istirahat Anda ya. Salam sehat pendengar dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Regi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Jadi izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
1: Selamat malam Bung Satil, Bung Hendri. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
1: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke Tegang Baru ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu. Terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Ya. Mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu. Bapak Ketua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
0: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
1: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
2: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
0: Yeah.
2: Oh iya, Bung Sabil. Ini apa main malam ini?
0: Kanada melawan Maroko.
2: Tuan rumahnya di mana mainnya?
0: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
3: Di stadion Houston ya.
0: Oh, di Houston.
2: Yeah. Maroko dan Kanada ya?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil.
0: Iya, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya? Dukung Kanada ya, Pak Leman ya?
2: Iya, oke. Okay. Kita nggak berselampu.
0: Oke, okay, baik, Pak Leman.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
4: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Rahman, dukung siapa nih Pak Rahman nih?
4: Aduh, tadi malam kecewa saya masalah pelatihnya Australia itu.
0: Oh, ya.
4: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
0: Ya.
4: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
0: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
4: Oh iya, mesti ada pemenang ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
0: Oh, Kanada milihnya. Oke.
4: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
0: Oke, okay, baik Pak Rahman.
4: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
0: Ya, terima kasih kembali.
4: Olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
5: Malam Bung Sabil, Bung Hendri. Salam olahraga.
0: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
5: Hakimi is the best.
0: Oh, ide.
5: apa namanya larinya rajin kesana kesini selama ini seperti itu.
0: Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya Bu?
5: 2-1 untuk Maroko.
0: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda. Terima kasih. Sehat selalu. Bung Hendri, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Hendri, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
0: Yeah.
3: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
0: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti ya, apa?
3: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi sedang tinggi-tingginya lah ya.
0: Yeah.
3: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
0: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Silakan rekan-rekan.
7: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bolanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi. Main dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Al-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pecahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El-Ai Noi. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ai Anoui. Tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Anoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspetoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur. Barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston siap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola. Menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Aspetoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono, kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko, umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi. Masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi. Kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop. Balikan kepada Redwan. Berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazrui. Tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi, dahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup Spartan tadi mengejar bola, namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mas Rowi. Terjatuh Mas Rowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Wadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, terlalu langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwesi tadi ataupun Ali Ahmed tadi, masih Tani, kali ini Landia, ada Stefan Destakoy, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke 12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
8: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko, terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan, Stakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembali lagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke 12 atau masuk menit ke 13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang, ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri, menatap ke depan Issa Diop, kita nantikan Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun
9: bola bergulir keluar lapangan tadi, apakah terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang, ada Issa Diop, mainkan bola juga. Para pemain Maroko cari celah di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba kejar pemain Maroko lainnya. Namun keluar saja dari Makin Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Ngaku bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola, pemain-pemain Maroko di sektor sebelah. Marzui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal. Masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia, nah, Ayub juga di sana. Jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed. Dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayu, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal. Masih memainkan bola Ayu, lebar ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayu di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sudah kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi. Bagaimana pemain Zedin, mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada. Angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Sebari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Sebari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejan Bukanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, bola dihadapi oleh Eustachio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Eustachio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Eustachio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah jatuh kaki kanan, coba Jusodo, namun membentur dari pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frodo Lilis. masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston. Ikan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito. Coba lagi Eustaquio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mundur lagi ke belakang, pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Eustaquio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea. Alirkan ke tengah, lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu, kini mana Tejon Bukanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, ada Tejon Bukanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Eustaquio. Tadi sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan, atau ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, hasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegang otot nampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Saibari. Kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia, terus berjemur dari para supporter Maroko merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin masuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Saibari Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini, menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah lakukan dengan kanan, sudah lakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja lateral kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan, coba kini Tejon Bukanan mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnston di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur lagi ke belakang pada Maxim Pepiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Umbati angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya Nathan David pada salah satu pemain dari Maroko, tepatnya Ridwan Halal tadi, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
3: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan, itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
9: Hamstring.
3: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
9: Panjang.
3: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
7: Ya, baik saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung Sofyan Rahimi tadi,
10: Manfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elkhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi. Namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Kreitschau. Jadi duel tadi dan bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Disundul saja terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrowi tadi. Main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elkhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan dorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan satu bunga dua dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elkhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgoroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Kreitschau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola. Disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kreitschau. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston. Alistair Johnston. Alirkan lagi bermain 1-2 pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kreitschau. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnston Alistair. umpan tidak akurat tadi hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bagi Marco, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Masrowi.